Korosibali talle kumara irabagele korola kale muso e kamalin tegela akoro kadunga ini ga kelin nandogoni e muso soro kamalin bonawa akole nye mai kamalin bonna ya ininga walike kunyalawa akuma ininga walike kula chemogo kana.